enti mese mu se muma yenfom no mfa erade onshra yeso wi no enye na yenye na yenkuti empuntu mre senia erade fa ni d4 eso eka ehu asem no erade aduma wo kina do de bedum yen no yebesan di aba